Chechi iri paneri. Varume denga, denga rine zvarinoita nevanhu varo. Mwari anoratidza kuti imwe time anoiginuwa kunga asipo. Anomira kusvika hasha dzomuvengi wako dzakwira. Moto wa timeuzwa time 7. Vakukanda mumoto muri vatatu. Vachitarisira kuti pano ndopa kuzobuda ari madota. Kune murume anetsika yekupinda nokupinda. Ndopa nosumuka mambo anoti varume ndiri kutadza kuweka here. Hatina kukanda varume vatatu here mugomba. Asi tarira zvino ndiri kuona murume wechina ari pakati pavo anenge mwanakomana wekumusorosoro anetsika yokupinda nekupinda. Anonzi wauya wasadanwa. Shumba yerudzi rwaJudha vake kana vaera vabatwa anomirizika. Anomirizika. Ndati anomirizika. Ndiri kudzika here nechechi? Chechi nditeerere. Pane time yokupinda, pane time yokubuda. Pane time yokurwara, pane time yokupora. Pane time yokuchoboka, pane time yokumeka. Time yokutsanya, pane time yokubreka. Ndiri kunzwika herewe? Ndiri kunzwika herewe? Ane tsika yokupindira. Nekuti Mwari wedu kana akuda kuita basa rake, ane procedure. Vanhu pavanozvitarisira iye haiti. But pavanenge vakuti finish, nyaya yapera. Ndopa anodini? Ehe. Pauro warumwa nenyoka. Vachitarisira kuti wakuzofa. Ndepa akuya kuzotadini? Sudurukeyo kuti garo tese pamoto. Ndokugara pamwe chete nawo. Vakati zvirokwazvo uyu ndiMwari. Pavanenge vakukonkluda life yako, Mwari ndopa akutanga introduction. Tapinda tadini? Varume vachifudza makwai. Kwazvarwa mambo. Kunosumuka nyeredzi dzedenga. Dzinotanga kupengereka zvadzisina kumboita. Vakutungamirwa kwazvarwa mambo. Asi kuri kunanga nyeredzi ndiko kwazvarwa. Iri kuenda nekumba kwaHerodhi. Naiwe nyeredzi kwaHerodhi unotsvagei? Hatipinde muguta remunhu tisina kumbotiwo tapinda tadini? Tapinda. Ndokubva vatungamirwa kuna musharukwa. Kachiri kamwana kadikidiki kakatanga kumeka. Kachipihwa magoridhi nezvinonhuhwira nezvinhu zvepamusorosoro. Nekuti ndotsika yake. Iye Jesu wacho kuuya kwaakaita, akauya kuuya kusina kutarisirwa. Ha? Eh? Paakanga asina kutarisirwa ndopa akapinda naJosefa akati handingarore mukadzi akadai. Mutumwa ndokubva auya akati iwe zvibati, tisu tapinda. Tisu tapinda. Tisu tapinda. Murambire dzimwe kwete pamuviri. Ndezvedenga izvi. Muri kundinzwa here chechi yaJesu? Denga rinozviita ende riri kuzozviita. Denga rinozviita ende riri kuzozviita. Denga rinozviita ende riri kuzozviita. Ukaitarisa mushoko raMwari, pane time inonzi mukadzi wenyika ye9 chirikadzi yafirwa nemwana. Murume akafa, mwana ega asara. Inove ndo last hope ndokubva afa. Ndokubva vatakura chitunha vakubuda muguta re9. Bhaibheri rinoti zvino Jesu ndopa ari kubva kune imwe direction. Kune boka revakatakura chitunha chavo vari kubuda muguta. But kune musharukwa ane timu yake ari kuuyawo kuzopinda nokupinda muguta. Ndokubva asangana nemujaya akatakurwa. Zvikanzi muri kuenda kupi naye? Zvikanzi tiri kuenda naye kunomuviga. Ndokubva Jesu watarisa mujaya. Ndokubva ati mwanakomana, muka. Ndokubva ati barabado. Mwana ndokubva amira netsoka. Chirikadzi ndokubva yadzoserwa hope. Jesu akati haungafirwe nemu.

dipina ya dipina tsa ka tsenga tatse ke di ratang haholo se ha ke re ke di ha ke di mametse ke ipotse dipotso gore na ha Jesu yena a ile a fana ka bophelo ba haye a shola rona mo sefapanong madi a haye a tsuluga a tsulugela rona haleluya empa rona re etsa runa re khantsa kere haleluya a rutse na uri uri na ke fene ka bophelo ba empa wena o khantsa madi a haye